0: oleh Abu Dhabi United Group Investment dan Development. Dan tentunya jadi wah juga ya informasi yang satu ini, teman berdua ya. Jadi intinya gini loh teman berdua, City katanya pakai sejumlah kontrak komersial semu. Terus City juga bakal menempuh jalur banding karena menilai keputusan ini mengandung kesalahan hukum, prinsip dan fakta. Gimana menurut kamu teman berdua?
1: Lagi sih.

92,6 Radio FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi ini ya, ada upaya pemberantasan tanaman narkotika di Aceh gak hanya dilakukan dengan penindakan sih. Jadi BNN alias Badan Narkotika Nasional ini mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang punya nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung sampai kakao itu jadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani ya. Jadi program pemberdayaan alternatif ini diharapkan gak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat SHMSI mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika juga harus diarahkan menjadi lahan produktif lah yang menghasilkan komoditas legal, teman berdua. Dan tentunya gimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar melalui program pemberian alternatif. Jadi perubahan komoditas gak cukup hanya dengan memberikan pelatihan, petani juga butuh nih dukungan permodalan dengan kepastian pasar supaya mereka benar-benar memiliki alasan ekonomi untuk meninggalkan tanaman terlarang, teman berdua.

Titi DJ Fitri Diana Nasution, jangan biarkan dengan spot viral dibasahi ya teman berdua ya. Titi DJ tetap awet muda aja sampai sekarang teman berdua, walaupun sudah lahir Gen Z dan Gen Alpha ya. Oke, ini lagu viral juga nih teman berdua ya, sembari juga banyak yang buat TikToknya itu teman berdua. Gimana sih lagunya? Ini dia ya, kita langsung aja nikmati Akbar Chalamingsa, astaga bercanda.

92 Komandan Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku sedikit kaget tadi ya. Oke deh, kalau gitu ternyata terlalu tinggi widernya. Ya udah, ini sakit semangatnya pagi hari ini teman Pro 2 kayak gini nih jadinya ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, tahu enggak kalau Fakultas Keperawatan Universitas Syekh Kuala meluncurkan aplikasi A-Time ya. Sebuah inovasi platform digital berbasis website yang dirancang untuk mencegah kegawat daruratan penyakit stroke dan serangan jantung di tengah masyarakat. Dan peluncuran ini merupakan rangkaian puncak dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis produk teknologi tepat guna di Kampung Blangkrung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dan well, congratulations lah, seneng dong kalau ada aja inovasi baru ya dari teman-teman Produa. Jadi memang katanya inovasi A-Time ini bertujuan ya buat meningkatkan kemandirian masyarakat nih dalam pencegahan kegawat daruratan penyakit stroke dan serangan jantung di luar fasilitas pelayanan kesehatan ya. Dan juga untuk mempermudah nih pelatihan dan juga pemantauan kesehatan secara mandiri kapan aja, di mana aja. Beberapa fitur utama yang tersedia meliputi pencatatan digital status kesehatan secara berkala, juga riwayat dan progres kesehatan yang ditampilkan dalam bentuk angka dan juga grafik perkembangan individu teman berdua ya. Oke, tentunya ini dapat sambutan dong, apresiasi tinggi ya dari perangkat Gampung, Kader Posyandu dan juga warga Gampung Blangkrung. Kehadiran teknologi ini diharapkan gak hanya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan pada indikator kesehatan dan inovasi teknologi, tapi juga bisa memperkuat implementasi Tridharma perguruan tinggi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas teman-teman.

Berdua, Sawadika, Lisa ya. Lisa Blackpink kembali mencatatkan pencapaian baru ya lewat single terbarunya Sawadika, dan lagu ini berhasil bertahan di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 2 pekan berturut-turut, teman berdua. Ih, keren sih. Karena memang Sawadika ini Lisa sendiri ya. Dia itu berdarah Thailand ya, tapi jadi bintang K-pop gitu. Gimana ya, luar biasanya ya dari seorang si Lisa yang merupakan member Blackpink. Aku pernah sih nonton film dokumenter Lisa ini, teman berdua. Terkadang kan kita suka ngelihat hasilnya ya, hasil dari wah dia bergelimang harta, popularitas gitu, apa yang dia mau. Rasanya kayak dia bisa menggenggam dunia ya, si Lisa ini. Tapi pernah gak sih kita bertanya apa yang sudah hilang dari dia? Apa yang sudah diperjuangkan selama ini? Karena sejak kecil, mungkin kalau SD ya, kita SD ngapain dulu? Mungkin main potok lele apalagi. Lah, si Lisa ini dia dari kecil tuh sudah memang latihan ngedance, teman perdua. Jadi memang dia buang mungkin waktu bermainnya, waktu bermalas-malasan, waktu dengan keluarga untuk mencapai impian dia sebagai bintang dunia, teman perdua. Dan alhasil kita lihat sekarang, siapa yang gak kenal sama Lalisa ya? Walaupun dia juga punya tantangan tersendiri, teman perdua. Di Korea sendiri, dia kan orang Thailand ya, tapi dia juga masuk ke dalam member Blackpink yang notabene-nya adalah K-pop. Di sana rasisnya juga lumayan luar biasa ya. Belum lagi pembulian, belum lagi tuh kayak naik berat badan 1 ons itu lumayan luar biasa sih stresnya di sana, teman perdua. Enggak gampang juga ya audisi untuk idol K-pop ini, teman perdua. Dan Lisa mampu bertahan. Belum lagi lagu-lagu solonya itu ya. Bertahan loh, teman perdua, dan viewersnya itu banyak, teman berdua. Belum lagi aku juga sempat lihat sih di media sosial ya, di TikTok, misalnya di Instagram, itu penampilan dia live ya, si Lisa yang begitu energik ini. Dia pakai baju warna merah marun gitu, terus rambutnya diikat mirip-mirip kayak Ariana Grande gitu, teman berdua ya. Tetap energik banget, teman berdua. Oke, teman produk, mungkin saat ini kamu juga punya impian. Harus dong, harus punya impian. Nah, berani punya impian tentunya berani mewujudkan ya.

kemana Prodo FM, Merari Benece, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini, teman Prodo ya. Teman Prodo, buat kamu mungkin lagi scrolling, mungkin gak ada agenda ya, kuliahnya mungkin nanti siang gitu teman Prodo ya. Atau lagi belajar gak boleh dengerin HP dulu ya. Tapi menarik sih ya, perkembangan zaman itu banyak juga perkembangan kata-kata teman Prodo. Aku pernah nonton itu video pendek ya, perbedaan antara gen milenial sama gen Z. Jadi ada kata-kata absurd dulu teman Prodo. Misalnya gen Z tanya nih sama gen milenial, "Bang, ini kayak mana?" "Hah? Meniketehe." "Hah? Apa itu meniketehe?" Oke, aku jelasin meniketehe itu mana aku tahu gitu ya. Tapi ya itulah, kita pakai alat meniketehe gitu. Terus misalnya ditanya lagi gitu, kalau gen milenial itu dulunya disebutin orang kaya itu borju ya, orang borju gitu. Kalau Gen Z orang have. Jadi kamu termasuk orang have, haven atau not yet teman berdua ya, sedang berjuang juga. Dan banyak sih istilah-istilah Gen Z sekarang gitu. Misalnya kita mau bilang bokek ya, ih aduh nggak ada duit nih bokek. Kalau orang Gen Z, in this economy. Banyak tuh, mungkin kalau aku buat list banyak tuh perbedaannya ya, kata-kata sama gen milenial sama gen Z sendiri. Kadang-kadang harus, ini gen Z ini apa sih gitu. Misalnya kita mau bilang nih ya, kita berharap nih, aku berharap seandainya aku dapat jadi orang kaya raya gitu ya kan, dapat CEO misalnya sama Prodo. Nah kalau gen Z, when ya. Menarik ya, ada aja ya Gen Z, karena memang mereka dilahir juga sudah ada ini ya, sudah digital teman Prodo ya. Jadi lebih kekinian kali ya kata-katanya teman Prodo. Oke, teman Prodo, masih ada sih hal-hal seru lainnya ya yang bisa kita ya mungkin ceritain, nge-spill ya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu yuk lagunya dari The Dance Company, Papa Rock and Roll, yang sempat viral di masanya. Ini dia teman berdua.

Okay, teman berdua. Ya, semangat pagi lah ya buat kamu yang udah bangun dari tadi, yang baru bangun atau yang sebenarnya udah bangun tapi jiwanya masih loading. Ayo sini merapat ya, kamu lagi dengerin Pro 2 RR Banda Aceh 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ini radionya anak muda yang merasa muda, ayo gabung ya. Dan pastinya aku Midali ya, nemenin kamu sampai nanti 10, jam 10 nanti teman berdua. Dan pagi ini pengen nih ngajak kamu ngobrol nih tentang satu hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi kadang kita sendiri lupa sih, kamu ini mau jadi versi dirimu yang mana nih teman berdua. Misalnya aku mau yang produktif, aku mau yang santai, atau aku mau yang alah apanya nah bodoh amat gitu. Atau yang versi ya Allah yang penting hari ini lewat aja dulu dah tuh ya. Apalagi di akhir bulan tuh pemper 2 atau 30, kira-kira kamu mengonsumsi obat mah atau kayak mana? Pokoknya apapun versi kamu pagi ini enggak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai baru pagi udah nyerah sama hari. Karena hidup itu enggak harus selalu sempurna. Kadang cukup bangun, terus mandi, sarapan apa aja lah ya, berangkat kerja, berangkat sekolah atau kuliah, dan bilang ke diri sendiri, oh ya udah, kita coba lagi hari ini, yang penting lewat aja dulu ya kan. Ayolah tetap di Pro 2 RR Banda Aceh, jangan kemana-mana karena pagi ini ya pastinya aku bakal ngasih informasi-informasi seru dong buat kamu. Dan nanti pukul 9 ya kita juga bakal ngangkat tema tentang anak muda siaga nih teman Pro 2 ya. Yang pastikan kamu tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

sebagai anak muda harus siaga. Ya, panik boleh, tapi harus tahu harus ngapain, teman berdua. Pernah enggak sih kayak apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi keadaan darurat? Karena jujur aja ya, kebanyakan dari kita mungkin tahu apa yang harus dilakukan saat bangun tidur, saat mau berangkat kerja, saat mau kuliah, atau bahkan tahu mau makan apa sih siang nanti. Tapi gimana nih kalau tiba-tiba terjadi gempa gitu? Kalau ada kebakaran, kalau banjir datang, kalau sedang berada di tempat ramai, terus terjadi keadaan darurat. Apakah kita benar-benar tahu harus melakukan apa, atau malah teriak dulu gitu ya, lari dulu mikirnya belakangan. Nah justru hari ini nih kita pengen belajar bahwa jadi siaga itu bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Siaga ini kayak kita tahu apa sih yang harus kita lakukan ketika sesuatu yang enggak kita harapkan itu terjadi. Dan anak muda juga punya peran besar dong dalam situasi darurat. Bukan cuma menyelamatkan diri sendiri aja, tapi juga bisa membantu orang lain. So teman perdua, kayak gempa, tsunami, kebakaran, evakuasi, tes siaga, nomor darurat, sampai satu pertanyaan penting. Kalau keadaan darurat sampai terjadi, kita harus kemana? Gitu ya. Jadi gak harus jadi anak muda yang yang gaul segala macam, tapi juga harus jadi anak muda yang siaga, teman berdua ya. Nah, tapi menarik sih, aku pengen nanya deh sama Kiki semua teman berdua ya. Kalau terjadi sesuatu misalnya bergetar ya kan, lagi scrolling gitu kan, lagi lihat si doi ya kan. Apa yang pertama kali kamu lakukan kalau tiba-tiba terjadi gempa? Lari keluar. A, lari keluar. B, berteriak. C, ambil HP. D, berlindung. Atau E, bingung mau melakukan apa gitu. Jadi memang ya, kalau hal yang pertama yang sering hilang itulah kemampuan kita buat berpikir jernih ya. Makanya latihan dan pengetahuan sebelum bencana terjadi itu penting. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita ketika takut kita tetap tahu apa yang harus dilakukan, teman-teman berdua.

Nomor dua, kita masih ngebahas tentang kebencanaan ya, tanggap darurat bencana atau nomor dua ya. Apa sih yang harus diingat saat gempa, teman nomor dua? Jadi formatnya gini biar kamu lebih gampang ingat ya. Lindungi, lindungi, evakuasi. Jadi saat gempa, lindungi kepala dan tubuh. Aku punya lagu sih teman nomor dua. Mungkin kamu pernah dengar. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk ke kolong meja. Kalau ada gempa, hindari dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Pernah dengar gak sih teman berdua? Mungkin kalau kamu pernah jadi rawan kebencanaan, ya kan? Kamu udah gak asing lah sama lagu yang aku nyanyikan barusan ya. Jadi lindungi kepala dan tubuh kamu, berlindung tempat yang relatif aman dan jauh dari, jauhi benda-benda yang bisa jatuh. Terus juga setelah guncangan berhenti dan kondisi memungkinkan, lakukan evakuasi dengan tertib ya. So, jangan langsung berebut keluar kalau guncangan masih berlangsung. Dan jangan menggunakan lift jika kita berada di gedung bertingkat ya. Kalau kamu lagi di lantai 3 ketika gempa terjadi, menurut kamu apa nih yang paling bikin panik teman-teman?

yang masih di Semang 2.6 dan masih sama kami Dali dan teman berdua ya. Kita masih dengan tanggap darurat bencana dan ini menurut aku dia jadi bagian paling penting nih buat pendengar Banda Aceh. Anak Aceh itu ya kan rata sago kan ke laut kan masih foto ya enggak bikin konten segala macam. Misalnya nih posisinya adalah K lagi di laut.

0: boleh baru cari jalan ketika semua orang udah bergerak. Jadi teman berdua, kenali jalur evakuasi dimanapun kamu berada sebelum kamu membutuhkannya ya teman berdua. Jadi ini penting banget.
1: Hey what's up Lord? Yeah what's up man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Gabus.
1: Oke, teman bro dua, emang gak terasa sudah 5 jam aku temenin kamu sedari tadi ya guys ya. Jadi artinya aku harus pamit juga nih dari ruang dengar kamu teman bro dua ya. Tapi tenang, kebersamaan bersama Pro 2 RRI Banda Aceh terus berlanjut dong ya teman Pro 2. Nanti bakal ditemenin sama Kak Michael teman Pro 2 sampai nanti pukul 10. Nanti 10 ganti lagi ya, siapa lagi nanti bakal nemenin kamu, kegiatan kamu, aktivitas kamu lah di hari ini ya. Oke, teman Pro 2 yang pastinya aku Ami Dali, makasih banyak lah buat kamu semuanya. Dan see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu berada. Tentunya pagi ini ada aku Michael menemani kamu di Produa Hitlist dan juga di program Santai Siang seperti biasa. Dan kita ketemu di Rabu tanggal 30 September 2026. Tentunya sampai nanti di jam, kalau Produa Hitlist sampai jam 12 siang, tapi kalau Santai Siangnya sampai di jam 3 sore nanti. Stay tune terus hanya di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Is that even a thing?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini teman Pro2 aku bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal kuberikan buat kamu nih teman Pro2. Tepatnya di edisi Rabu 30 September 2026. Semoga apapun kegiatan kamu di sore hari ini itu berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Dan pastinya juga nih teman Pro2 nanti di jam 16.00 waktu Indonesia Barat kita ada cek cerita kamu. Kira-kira tamunya siapa nih teman Pro2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Waduh, biasa ya suara ngos-ngosan karena apa tuh? Karena bahagia. Bahagia baru namanya safe reward ya. Mungkin kita bakalan bahas sedikit teman Pro2 tentang safe reward. Kalau kamu setuju gak sih adanya safe reward atau enggak deh teman Pro2? Kalau aku sih setuju aja karena baru aja safe reward ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, tetap barengan aku di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

For the way itu dia lagunya Judika, Aku Yang Terluka. Gak kerasa udah jam 15:35 waktu Indonesia Barat. Udah lama juga ya jalan waktu ya. Gak kerasa teman For the way. Yang belum makan, di jangan lupa makan juga. Makan siangnya, cemilan-cemilan teman For the way. Yang masih ngantuk-ngantukan, yang udah mulai kayak aduh udah di jam sorean kayaknya memang jadi lesu ya teman perdua, lesu, gundah, apalagi juga semakin siang, semakin panas, semakin lelah. Tapi tetap harus semangat ya. Aku masih nemenin kamu teman perdua. Dan gak kerasa juga udah di pukul lewat 35. Nanti teman perdua kita bakalan muterin dulu nih lagu-lagu bernuansa religi, sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 15:44 waktu Indonesia Barat teman perdua.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

0: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Tepatnya di edisi Rabu Teman Pro 2 di 30 September 2026. Udah mau akhir bulan ya. Memang udah akhir bulan nih Teman Pro 2. Dan pastinya untuk di setiap sore di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita sudah hadir dua narasumber kita. Yang satu cantik, yang satu tampan ya. Yang satu cantik, yang satu tampan nih Teman Pro 2. Sudah hadir di sini untuk bercerita sama kita. Terus mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang mungkin Teman Pro 2 bisa ikuti ya, kegiatan tersebut ya. Ada siapa di mana? Assalamualaikum. Aduh.
1: Ada Sultan.
0: Gak apa, ditarik aja senyaman mungkin. Oke. Nyaman? Oke, ya. Nah, namanya Sultan.
1: Iya, benar. Halo
0: Sultan. Terus di samping ini ada siapa?
2: Halo, aku Raisa.
0: Oke, Sultan dan Raisa ya. Iya, ini Sultan. Sultan memang orang Sultan aja nih.
1: Amin.
0: Karena Sultan mungkin Sultan ya nih.
1: Semoga jadi orang Sultan. Sultan
0: benar. Waduh, iya ya. Karena mungkin mana tahu Sultan juga nih, makanya namanya Sultan ya Teman Pro 2. Oke. Ini sudah ada tema kita hari ini adalah tapi sebelum kita bahas tema, aku mau tanya-tanya sama kalian dulu ya. Ini kalian dari mana? Terus jurusan apa? Kenapa nih? Dari Sultan dulu. Sultan dari mana nih?
1: Jadi sebelumnya Kak, kenalin. Nama aku Sultan. Kerap juga dipanggil Sultan di kampus. Aku mahasiswa semester 7 dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala.
0: Anak teknik nih,
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Ya. Kok nggak gondrong? Aduh. Waduh, sebat dulu nggak sih nih? Teknik banget nggak tuh? Oke, teknik pertambangan ya. Kenapa milih masuk fakultas teknik nih, Sultan? Ada apa di teknik pertambangan?
1: Sebelumnya sih Kak, alasan pengen masuk pertambangan sendiri itu karena ngelihat di Aceh ini kan potensi sumber daya kan banyak. Nah, jadi harus juga dibarengi sama sumber daya manusia yang juga cukup gitu Kak. Nah, jadi ya karena program studi tergolong baru juga di Aceh, jadi ya apa salahnya coba mencoba gitu Kak.
0: Benar.
1: Ketimbang dengan teknik-teknik yang sudah lama kan di Aceh, seperti teknik sipil, mesin, kimia dan lain-lainnya gitu Kak.
0: Berarti memperbedayakan sumber daya manusia lah ya.
1: Benar.
0: Lebih banyak ya, kita harus saling membantu sama-sama manusia gitu.
1: Iya benar Kak.
0: Diciptakan untuk saling membantu gitu ya. Oke, berarti itulah alasan kenapa Sultan masuk ke teknik pertambangan gitu ya. Oke, di samping ada Raisa. Kamu dari mana Raisa?
2: Halo, jadi perkenalkan aku
0: dari
2: Raisa.
0: Tadi Kak.
2: Aku Raisa juga sama kayak Sultan dari program studi teknik pertambangan di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala.
0: Kenapa kamu masuk teknik? Kamu gondrong juga gak nih?
2: Pastinya gondrong dong.
0: Gondrong juga ya? Kenapa nih pilih jadi Fakultas Teknik Pertambangan nih Raisa?
2: Emang awalnya tuh juga pengen masuk di teknik. Juga ada keinginan orang tua untuk masuk ke pertambangan. Juga jarang tuh kan cewek-cewek di pertambangan. Jadi pengen coba bisa gak ya survive di pertambangan.
0: Waduh, setelah masuk apa nih yang kamu dapat?
2: Survive agak gila ya.
0: Jadi memang pecah gitu ya.
1: Banget gak?
0: Pecah gitu,
1: pecah.
0: Waduh, jadi ini kalau misalnya ngobrol sama mereka nih memang agak tegang sih, karena mereka juga udah ini gilanya. Kenapa nih, apa nih yang membuat kamu jadi semakin, kalau kita bilang itu stres ya, stresnya tuh tingkat dewa kalau kata anak Gen Z ya.
2: Mungkin tuh karena aktivitas di teknik itu, apalagi kan teknik pertambangan itu lebih banyak ke lapangan kan Kak, daripada kami belajar di kelas, kami lebih banyak aktivitas di lapangan, ke lereng, ke gunung gitu-gitu untuk ambil data biasanya.
0: Oke. Berarti kalian juga berkuliah sambil mendaki ya?
1: Iya.
0: Berkuliah sambil mendaki. Dan itu kamu pengalamannya ada nggak kayak shock atau culture shock lah? Kamu kira mungkin asik nih masuk pertambangan gitu?
2: Pertama pikirnya tuh bakalan asik sih abis tuh. Tapi setelah dijalani, rupanya kuliahnya di yang mata pelajarannya tuh juga lumayan berat. Abis tuh kuliah lapangan tuh juga rupanya berat gitu. Jadi sedikit lelah, tapi udah semester 7 juga, jadi ya udah terbiasa aja sih.
0: Lelah jalan gitu ya.
2: Harus jalan.
0: Aduh, ada aja di Teman Pro 2 ya. Tapi memang kalau misalnya kita mengikuti kata hati, bawaannya happy aja. Jadi buktinya udah semester 7.
2: Yeah, let it flow juga.
0: Iya, di enjoy kan aja. Walaupun gitu ya. Kalau Sultan nih, gimana nih pengalaman kamu ketika masuk di pertambangan nih?
1: Oh, kalau aku sih kak sebelumnya kan emang agak enggak niat kuliah gitu kan.
0: Aduh.
1: Karena emang dari awalnya juga mau tes-tes polisi gitu kan kak. Nah,
0: okay.
1: Jadi awal-awal semester tuh emang agak culture shock dan juga agak trauma gitu kak dengan tugas-tugas yang ada kan gitu. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu juga ya harus kita jalani kan hidup nih kak.
0: Gitu. Bener.
1: Karena juga udah orang tua juga udah ngebantu biayain kuliah segala macam kan. Jadi ya dosa rasanya kak kalau kita enggak lanjutin kuliah gitu.
0: Benar. Jadi kalau bisa ditanya kenapa anak teknik rondong-rondong, kenapa anak teknik kayak waduh asal-asalan gitu ya. Karena mereka mengurus diri sendiri enggak sempat
1: gitu. Iya, benar kak.
0: Segitunya ya, ya.
1: Ngurus laporan kak tiap
0: hari.
2: Make up aja enggak sempat
0: kayaknya. Ya kenapa, kenapa tuh anak teknik kenapa semuanya pada sama gitu gayanya ya. Gayanya kalau kita bilang teknik banget gitu. Yeah. Dia beda ya misalnya kalau misalnya kita lihat dari segi OOTD ya. Yeah. Dari OOTD itu kan ada anak-anak yang kayak ya mungkin rapi, enjoy gitu. Pas mana tadi wah gitu ya.
1: Dari auranya udah nampak.
0: Udah nampak ya. Jadi teknik banget gitu.
2: Lebih kumul gitu pas.
0: Enggak dong, tapi lebih kayak alam ya, lebih kayak menikmati, enjoy, yeah. Enjoy gitu. Nah kalau pengalaman-pengalaman mendaki itu maksudnya gimana tuh? Kita mencari apa tuh di laporan pendakian gitu?
2: Biasanya tuh kami untuk ngukur, kan kami tuh pertambangan nih kan kak, abis itu kami bakalan menggali nih kan pastinya. Kami sebelum kami gali itu kami akan ngukur kekuatan nih, kekuatan dari segi dari batuannya, batuan penyusun dari si gunung yang ini, atau batuan penyusun dari lerengnya sendiri kayak gitu.
1: Iya benar gitu kak.
2: Untuk kami ukur kekuatan lerengnya itu kuat atau aman untuk dilakukan penggalian gitu. Mungkin Pak Sultan bisa tambahin juga.
0: Itu gimana Sultan?
1: Iya. Benar kasih ya apa yang dibilang Raisa tadi kan. Jadi secara teknis kan gunung itu kan dia terdiri dari ada unsur penyusun. Nah jadi kita sebagai mahasiswa teknik pertambangan tuh harus ngerti kak. Gak cuma ngerti ngerok-ngerok gunung tapi juga harus ngerti tuh penyusun dari sebuah gunung itu apa. Nah, jadi dengan kita tahu unsur dari penyusun gunung kita juga tahu strategi untuk menggali gunung tersebut gitu kak. Jadi gak asal gali aja gitu.
0: Iya ya, karena kalau misalnya kita tengok ah nenek gunung aja nih mau kuliah apa mau mendaki gitu ya. Ternyata juga banyak hal yang harus diketahui ya dari dari teknik
1: kak.
0: Pertambangan. Oke, teman Pradua, jadi mereka ini sekilas tentang teknik pertambangan yang mereka jalani untuk saat ini.
1: Iya,
0: jangan dilihat kenapa mereka kalem-kalem, sebenarnya mereka lagi menahan ya. Menahan untuk tidak keluarin semuanya gitu ya. Oke, ini teman Pradua, mereka akan membuat acara nih ya.
2: Iya benar banget. Kak.
0: Waduh, Mission 13
1: iya,
0: 2026 tentang Beyond Meaning, Beyond Limits, Beyond Tomorrow.
2: Iya.
0: Oke, ini teman Pradua, nanti sesaat lagi kita bakalan dengerin ya sebenarnya apa sih Mission 13 2026, misi apa yang akan mereka jalani teman Pradua. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di 92,6 FM teman terbaik kamu, masih dengan Sultan dan juga Raisa ya. Jadi kita masih ngebahas kenapa teknik itu bisa seperti itu, karena memang benar-benar lelah ya Tawa Pro 2 ya. Kalau kata sendiri, lelah. Oke, jadi kita aku bahas tadi tentang Mission 13. Waduh, ini kayaknya keren nih Mission ya, Mission Impossible. Oke, langsung aja nih jelasin dong, apa sih sebenarnya Mission 13 2026 ke teman Pro 2? Mungkin mereka baru tahu nih Mission 13 itu apa.
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak.
0: Iya, boleh. Nah,
1: jadi sebenarnya Mission itu singkatan dari Mining Aggression Kak. Nah, jadi Mining Aggression disingkat jadi Mission. Nah, Mission ini tuh dia sewadah atau acara kegiatan yang emang rutin dilakukan sama mahasiswa teknik pertambangan Universitas Syekh Kuala tiap tahun Kak. Jadi ini termasuk program unggulan dari himpunan. Nah gitu. Jadi tiap tahun himpunan tuh ada program unggulan ya. Salah satunya ya Mining Aggression Kak. Nah pada tahun ini tuh Mining Aggression udah berjalan sekitar 13 kali. Nah makanya dinamakan Mission 13 gitu.
0: Wah, selama itu udah ya, berarti generasi ke generasi ya, gitu.
1: Bener, Kak.
0: Oke, gitu. Terus?
1: Ya, jadi tahun itu Mission ke-13 itu ngangkat tema tentang Sustainable Mining Movement Shaping Indonesia's Resource Future, Kak. Nah, jadi tema ini tuh kami pilih karena sebagai bentuk komitmen untuk menjadikan mission ini bukan hanya sebagai kegiatan perlombaan atau agenda tahunan. Nah, tapi juga sebagai ruang untuk mempertemukan mahasiswa, akademisi, industri, serta masyarakat dalam membicarakan masa depan pertambangan Indonesia gitu Kak. Jadi kita mau membenarkan nih ke masyarakat bahwasannya pertambangan itu gak selalu bersifat buruk Kak. Nah gitu, itu yang mau kami sampaikan.
0: Gak selalu merusak alam gitu.
1: Iya,
0: ya
1: benar gitu.
0: Jadi gak semuanya itu pertambangan, oh ini merusak nih ya. Oh ini kalau bahasa Acehnya ya pancu-ancu. Ya pancu-ancu ya, ternyata ada nilai positif dari situ ya. Oke, terus.
1: Nah jadi mission kali ini juga terdapat 3 rangkaian utama Kak. Nah yang pertama itu ada Mining Science Art Competition atau disingkat MSAC. Nah ini tuh lomba-lomba yang kami buat khusus untuk umum Kak. Nah jadi anak SMA pun bisa berpartisipasi dan juga memahami gitu Kak, apa sih pertambangan itu. Nah karena banyak ini Kak dari masyarakat kita sendiri nih, terutama yang masih awam Kak, yang masih sangat-sangat minim lah pengetahuan tentang tambang kan. Karena yang mereka tahu kan tambang itu merusak, tambang itu menghancurkan alam,
0: penggalian. Jadi,
1: ya gitu-gitu. Kan banyak demo-demo kan Kak ke tambang. Nah jadi dengan acara inilah kami mau mempertemukan masyarakat, akademisi, praktisi, industri, apapun itu Kak yang ada kaitan dengan tambang untuk meluruskan nih, nah stigma-stigma buruk. Nah itu salah satunya MSAC. Mungkin ada rangkaian lainnya yang bakal dijelasin oleh Raisa.
0: Oke, lanjut Raisa.
2: Jadi selanjutnya itu ada SMEN atau Syekh Kuala Mining Engineering Competition. Jadi di rangkaian acara SMEN sendiri ini tuh, dia tuh merupakan suatu kompetisi baik di bidang teknis maupun pengetahuan yang biasanya tuh diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa pertambangan, baik di provinsi, baik di internal maupun di nasional nih Kak. Jadi dalam Mission 13 kali ini kami tuh mengadakan SMEN ini tuh dalam bentuk internal. Jadi yang mengikuti kompetisi-kompetisi untuk lomba-lombanya itu mahasiswa-mahasiswa di teknik pertambangan USK-nya sendiri nih. Jadi di SMEN sendiri ini tuh ada 6 cabang lomba Kak. Jadi ada yang pertama itu ada written test. Written test itu biasanya tuh kayak tes tulis yang menjawab mengenai pengetahuan-pengetahuan dasar ataupun pengetahuan teknis perhitungan untuk menjawab persoalan-persoalan geometri untuk di pertambangannya sendiri. Selanjutnya itu ada juga lomba bench blasting ataupun ada diartinya tuh peledakan jenjang, peledakan lereng kayak
0: kita ledakin lereng nih.
2: Kalau di kompetisi itu dia tuh biasanya kami membuat simulasi gitu sih Kak, simulasi Jadi lereng tambang itu kami simulasiin dengan scaffolding. Scaffolding itu kayak susunan besi gitu kan kak. Scaffolding besi atau baja. Selanjutnya kami isi pipa-pipa. Itu tuh kami ilustrasikan tuh kayak lubang ledaknya gitu. Itu bench blasting itu dinilai tingkat keamanannya dan kerjasama tim dan lain-lainnya lah agar peledakannya tuh bisa berhasil. Selanjutnya tuh ada lomba tie-in underground blasting. Ini tuh lomba peledakan tambang bawah tanah.
0: Waduh, ini ada peledakan semua nih.
2: Yang tadi itu
0: takut-takut ya peledakan ini, peledakan ini.
2: Yang tadi itu peledakan tambang terbuka, yang bench blasting. Kalau tie-in underground ini tuh peledakan tambang bawah tanah untuk membuka-bukaan tambang di bawah tanah gitu. Dia juga dilakukan simulasi, juga dilakukan perhitungan, baru nanti dilakukan perangkaiannya. Selanjutnya itu juga ada handmarking. Handmarking ini tuh kayak lomba, mana handmarking?
1: Lomba simulasi perjalanan sebuah material yang diangkut menggunakan dump truck kak,
2: nah ya, mobil truk,
0: nah berarti kayak jalan ya, terus ngambil,
1: iya benar,
0: seru
1: gitu.
0: Nih,
2: emang seru nih.
0: Waduh, enak banget nih. Kayak aku boleh ikut nggak sih?
2: Ayo kak, daftar dulu sih.
1: Boleh.
0: Pengen ngikut nih terus.
2: Selanjutnya itu ada panning atau mendulang. Tahu nggak sih yang mendulang pakai kayak semacam piring di sungai biasanya untuk memisahkan ya,
0: untuk emas-emas gitu ya.
2: Untuk pisahin konsentrat emas sama pengotornya.
0: Iya benar.
2: Habis itu juga ada yang
0: itu dilombakan juga.
2: Iya.
0: Kayaknya aku itu sih.
2: Kami lombain yang paling cepat dan yang paling banyak tersisa emasnya itu yang juara.
1: Iya benar. Nanti emasnya boleh bawa pulang kan?
0: Serius itu bisa kita itu jadi perlombaan mungkin karena sesusah itu ya memang ya?
1: Iya benar.
2: Iya benar.
0: Oh nggak segampang yang aku lihat di scroll TikTok gitu?
2: Dia tuh biasanya ada tekniknya kak, tekniknya tersendiri biar untung nih kalau cuma goyang-goyang gitu kelamaan kayaknya nggak untung. Jadi makanya dilombakan.
0: Menarik nih. Wah seru nih. Terus.
2: Selanjutnya yang terakhir itu ada join me sharing. Join me sharing ini tuh lomba untuk menilai kayak lereng tadi kak, kekuatan lereng. Kita ngambil data tuh pakai kompas. Gitu nanti kita plot ke kertas kalkir. Kita juga bisa analisis nih jenis longsoran apa yang bisa terjadi di lereng tersebut gitu.
0: Terus ada lomba apa lagi nih?
2: Selanjutnya ada rangkaian acara terakhir yang mungkin Pak Sultan bisa lanjut nih.
1: Nah, lanjut. Untuk yang terakhir ini kak, ini sebenarnya cukup menarik ya dan cukup besar juga. Itu namanya seminar nasional. Nah, jadi seminar nasional ini juga sekalian penutup dari kegiatan mining aggression. Nah, disinilah tempat emang beneran diskusi kak dari seluruh praktisi, akademisi, masyarakat, bahkan anak-anak SMA pun kalau emang mau join dengan seminar kami juga kami open kak gitu. Jadi inilah ruang diskusi yang sebenarnya gitu di seminar nasional. Nah pada tahun itu kami juga ada kolaborasi kak dengan musyawarah nasional yang dilakukan sama Perhimpunan Tambang se-Indonesia kak. Wih. Atau Permata Indonesia. Nah jadi itu semua himpunan-himpunan tambang yang ada di Indonesia itu bakal datang ke Aceh gitu kak. Nah jadi emang beneran musyawarah nasional dengan skala yang nasional, pematerinya juga nasional. Salah satu pematerinya deh kak, kak aku bakal bocorin ya. Mungkin salah satu pematerinya nanti ada direktur dari PT Adaro kak. Nah itu PT Batubara yang
2: terbesar kedua
1: ya, terbesar
2: di
1: kedua
2: Indonesia.
1: Itu bakal datang ke acara kita gitu kak.
0: Oke, berarti memang semeriah ini ya. Aduh ini sampai pengobanannya semeriah apa itu? Aku bakalan lihat. Itu boleh diikutin di umum gak? Boleh ya? Itu harus dari fakultas sendiri ya?
1: Iya,
2: untuk skala tahun ini ya untuk internal aja.
0: Untuk internal aja
2: kami
0: ya.
2: Biasanya selang-seling gitu sih kak. Untuk tahun kemarin itu kami diikutin. Ada yang dari Trisakti ikut, ada yang dari Unisba juga ada ikut gitu.
0: Oke. Itu nggak buka untuk teknik-teknik lain dari seluruh Indonesia mungkin?
2: Untuk tahun ini enggak.
0: Untuk tahun ini enggak ya. Itu bedanya tahun ini dengan tahun kemarin itu seperti apa ya perbedaannya?
2: Karena
0: selain itu?
2: Kami pengen yang kalau ada sistem internal ini supaya di kami internalnya sendiri ini itu juga semuanya bisa kak.
0: Iya, saling ikat gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak saling belajar juga dalam itu ya. Oke, jadi untuk umum itu cuma dibuka dari seminar aja gitu ya?
1: Seminar dan MSAC kak yang tadi. lomba di awal, lomba untuk anak-anak
0: ya,
1: SMA.
0: SMA gitu. Tuh ya, oke. Berarti banyak juga yang bisa diikuti untuk anak-anak luar ya. Nih teman produ juga bisa daftar nantinya nih. Ini daftarnya di mana nih kalau boleh tahu?
2: Boleh banget pantengin igmission.us kakak.
0: Oke.
2: Biasanya di situ ada link scan barcode untuk kalian bisa scan juga. Biasanya langsung ke laman pendaftarannya.
0: Oke, berarti nanti tinggal daftar aja gitu ya. Oh ya, ini untuk internal nih ya. Mungkin kalian sebagai panitianya gitu ya. Nah, ada nggak yang harus dipersiapkan itu untuk lomba-lomba? Mungkin kalau kita bilang, ah, nanti lupa ini, jangan sampai lupanya ini, persiapannya ini, bahannya ini nih. Ada nggak yang harus dipersiapkan mungkin dari beberapa jenis lomba nantinya?
1: Wah, kalau itu kak emang kami prepare ya. Mungkin saya selaku ketua panitia mungkin agak hektik tuh ya dari awal sih kak. Karena kan emang udah ngelit panitia-panitia kan. Yang notabene tuh gak dikit kak panitianya. 150 panitia lebih kak gitu.
0: Sebanyak itu ya?
1: Iya, terdiri dari 3 angkatan. Nah, jadi 3 angkatan tuh emang saya lead bersama kawan-kawan yang lain untuk bisa nyuksesin acara nih kak. Nah, salah satunya yang kayak Raisa bilang tadi kak, semen. Nah, itu kan bahan dan alatnya kan memang harus benar-benar yang kokoh gitu kak. Kayak tadi contohnya jenjang, itu memang harus kita pastikan aman gitu dan safety bagi peserta yang ikut nanti di lomba tersebut gitu.
0: Itu berarti sudah berapa persen ya, berapa persen nih persiapan yang sudah dilakukan sama panitia nih? Mungkin nanti teman-teman yang dengerin juga kan, mungkin itu dari internal kan juga walaupun udah tahu ya, tapi kan ini juga saling mengingatkan juga ya. Itu kira-kira berapa persen persiapan yang sudah dilakukan sama panitia nih untuk lomba nantinya?
1: Persiapan sejauh ini sudah di atas 90% kak. Udah hampir rampung sih kak, tinggal eksekusinya aja gimana.
0: Waduh gitu. Ini kegiatannya kapan ya udah dimulainya nih? Ini pasti lama nih ya. Karena ini pengerokan, pemutaran, pengeboman, butuh beberapa hari ya gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oke, berapa hari nih lombanya?
1: Kalau yang semen sendiri itu kami akan mulai di hari Jumat ini kak.
0: Lusa ya?
1: Iya, lusa.
0: Oh, lusa, oke.
1: Karena sebelumnya para pesertanya juga udah mulai latihan kak, latihan rutin tiap
2: kami dari minggu. Satu bulan atau dua bulan yang lalu udah latihan.
0: Gitu. Oh, itu juga harus ada latihan ya?
1: Latihan dong kak.
0: Oke.
1: Biar mereka tahu kan salahnya gimana gitu, teknisnya gimana. Jadi mereka bisa mempersiapkan seperfect mungkin gitu untuk hari H acara gitu.
0: Wah,
1: ketika lomba.
0: Kayaknya aku bisa sih nih. Aduh, bisa ikut di teknisi samping loh. Oke, itu berarti hari Jumat itu sudah mulai perlombaannya ya, sudah mulai ya. Kalau misalnya acara dari Mansion 13 2026 ini berapa hari itu berjalannya?
1: Berjalan 5 hari kak.
0: Wah.
1: Beruntun.
0: Oke, untuk hari pertama itu kegiatan apa aja nih yang mungkin panitia kasih tahu?
1: Untuk hari pertama itu kebetulan hari ini kak.
0: Hari
1: pagi grand opening. Opening ceremony.
0: Oke, itu apa aja nih kegiatan tadi?
1: Nah, tadi itu kami udah selesai untuk lomba public speaking. Nah, tingkat SMA dan mahasiswa gitu.
0: Oke. Public speaking ya untuk hari ini ya. Benar. Terus ada kegiatan apa lagi nih?
1: Besok itu dilanjutkan sama cerdas cermat, Kak. Iya, itu juga tingkat mahasiswa dan pastinya seru karena kan juga soal-soal mahasiswa kan yang notabene juga kita harus belajar lagi kan kalau emang gak tahu kan.
0: Bener-bener gitu. Oke, berarti besok full tentang cerdas cermat ya.
1: Yap, benar kak.
0: Itu udah daftarnya udah banyak ya?
1: Udah banyak.
0: Udah daftar semuanya ya.
1: Untuk informasinya peserta MSAC nih kak, itu udah di kisaran 110 lebih kak yang daftar. Baik itu kalangan SMA maupun mahasiswa gitu.
0: Berarti udah waktu buka ya gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, terus di hari ketiga ada lomba apa aja nih?
1: Nah, lomba ketiga baru kita masuk ke semen, Kak. Nah, ini yang bakal serunya kan. Karena setiap tim bakal nunjukin nih gimana hasil latihan mereka, Kak, selama ini kan.
0: Oke, kasih unjuk gitu ya.
1: Iya, benar. Disitulah mereka main ego-egoan gitu kan.
2: Di hari keduanya tuh apalagi semua game tuh bakalan main. Jadi yang di hari pertamanya itu cuma written testnya aja. Jadi semua peledakan kayak dulang tadi juga join me sharingnya tuh semuanya di hari kedua.
0: Oke, berarti semuanya itu akan diperlihatkan lah ya. Itu bisa di kalangan umum boleh nonton gak?
1: Boleh dong kak.
0: Boleh ya?
2: Out lah kak bukan.
0: Wah, di lapangan nih terbuka. Kayak seru ya. Kayak pengen aku kayak pengen ngikut ya. Aku bukan ngikut mau nonton, ngikut mau lomba. Apakah bisa gitu ya. Nah terus di hari keempat apa aja nih?
1: Nah di hari keempat juga sama kak, semen, lanjutan semen.
0: Oh itu udah berhari ya?
1: Dua hari. Jadi MSAC 2 hari, semen 2 hari. Baru hari kelimanya tuh Semnas kak, seminar nasional.
0: Oh gitu. Okay, the last di hari kelima itu seminarnya ya.
1: Iya, sekalian penutupan dan juga pengumuman juara gitu.
0: Okay, nah kalau aku tanya pribadi nih ya, dari Raisa sendiri, kira-kira nih kalau kamu ikut lomba, kamu paling prepare dan paling kayaknya aku pede nih ikut lomba nih. Lomba apa yang paling kamu pengen ikutin?
2: Kebetulan aku ikut. Iya. Di semen, di semennya.
0: Oh, semen. Kamu gini, yeah. Persiapan apa nih yang udah kamu lakukan nih?
2: Udah, tadi aku baru siap latihan. baru siap latihan juga, makanya tadi agak telat juga
0: datangnya kesini. Oke. Gimana tuh kamu, kenapa bisa pilih
2: pokoknya,
0: itu?
2: Karena kan kami ini ikut pokoknya harus menang nih kita. Jadi harus sering latihan. Udah dari rutin juga kami latihan, udah dari 2 bulan yang lalu juga latihannya semenjak libur kuliah tuh. Biasanya kami ada latihan dari Zoom juga nih kan, enggak?
0: Latihan Zoom juga bisa ya?
2: Latihan Zoom itu kayak hitung perhitungannya dulu, Kak. Baru habis tiap perhitungannya tuh baru kita rangkai.
0: Berarti nggak cuman praktek ya, tapi juga ada
2: perhitungan
0: materinya gitu ya. Jadi nggak semena-mena kita buat rangkai meledak gitu ya. Tapi memang ini kecepatannya segini, nanti meledaknya di kecepatan 0, berapa gitu ya,
2: berapa lubang ledak, berapa bahan peledak yang digunakan gitu-gitu.
0: Ya benar-benar, karena mungkin kalau misalnya udah kelebihan bahan ledaknya udah besar banget gitu ya, itu juga nggak bagus gitu.
1: Harus sesuai deh, Kak.
0: Tuh, teman produa ternyata itu tidak main-main ya. Nggak cuma sekedar-kedar lihat meledak udah selesai.
2: Emang
0: gitu.
2: Emang kompleks sih, Kak.
0: Iya.
1: Sesuai tujuan dari missionnya, Kak.
0: Iya, dia termeaning ya ke depan ya. Oke, good sih ini. Sangat-sangat menarik ya, teman produa. Nah, kemudian lomba apa lagi nih yang kamu ikutin nih, Raisa?
2: Sebenarnya aku ikut di 4 cabang lomba.
0: Waduh.
2: Dari yang semen itu sendiri.
0: Ngeri kali.
2: All in lah, Kak, pokoknya.
0: All in lah, pokoknya semua ikut ya. Yang emas-emas ikut ya?
2: Enggak, aku itu yang gak mau ikut. Itu yang pegel sih.
0: Itu yang tertarik itu ya?
2: Itu sama hand marking sih, aku gak ikut.
0: Oh, gak ikut ya? Yang lain apa tuh selain
2: yang
0: semen
2: lain
0: tadi
2: itu
0: apa?
2: Ada bench blasting, tie-in, join me sharing, sama written test. Okay. Tapi yang aku fokusin itu di bench blasting, peledakan jenjang.
0: Itu udah memang latihan juga ya?
2: Biasanya itu tiap tim bakalan bagi job desk masing-masing fokusnya ke bidang apa sih, Kak?
0: Kalau kamu di mana nih?
2: Itu di bench blasting itu.
1: Ahli peledakan.
2: Amin.
0: Macam-macam peledak ini. Dengan hati-hati ya nih sama Raisa ya, teman produa ya, jangan sakitin hati Raisa. Ngeri nih. Oke, kalau kamu Sultan, kira-kira kamu prepare dan paling kamu pede nih, kira-kira lomba apa yang bisa kamu, kayaknya aku kalau ikut ini menang langsung nih.
1: Sebenarnya Kak, karena aku ketua ya, jadi kan gak bisa ikut lomba.
0: Oh, gak bisa?
1: Gak bisa dong, Kak. Itu kan integritas dari panitia kan. Nah, jadi kalau diperkirakan ya, pedenya sih ke handmaking sih, Kak, ya kan?
0: Kenapa tuh? Kenapa handmaking?
1: Iya, karena di situ kita nguji otot dari se...
0: Iya,
1: benar gitu. Karena kan bakal ngangkat grek, Kak.
0: Oh iya. Ya, benar.
1: Bakal nguli lah istilahnya, Kak. Bakal nyekop pasir kan ke grek, terus greknya dibawa sejauh 20 meter, terus dibalikan lagi, Kak, diangkut lagi pasirnya gitu-gitu.
0: Oh, itu kenapa kamu tertarik yang gitu-gitu ya?
1: Ya karena...
0: gitu-gitu kenapa kamu tertarik yang gitu-gitu?
1: Menguji. Ya karena tidak perlu materi, Kak, yang penting kuat aja kan gitu. Simple gitu, Kak.
2: Teknik, Kak, teknik.
0: Benar-benar teknik gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, kalau misalnya disuruh milih nih kegiatan-kegiatan tersebut, kira-kira kegiatan apa yang kayak kayaknya aku enggak mau yang ini deh, berat nih sama aku nih. Aku enggak bisa nih. Tadi kan yang paling pede nih. Sekarang yang paling kayaknya susah nih, Kak, di bagian ini aku belum terlalu prepare nih. Kamu di mana, Sultan?
1: Jujur kalau aku sih, Kak, masih di perhitungan tie-in sih, Kak.
0: Oh, itu
1: karena
0: kenapa
1: tuh? Agak kompleks dan ribet ya, Kak. Karena kan itu harus ngukur tiap lubang ledak yang ada dalam bawah tanah gitu, Kak, gitu.
0: Jadi kayak pusing gitu. Oke, jadi lebih baik yang simple, jelas ya. Gitu ya. Oke, kalau dari Raisa, kamu nih yang paling kamu kayaknya aku enggak bisa deh, Kak, yang ini, Kak. Ribet nih, Kak, bagi aku. Apa itu, Raisa?
2: Handmarking.
0: Ini kebalikannya gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Mereka ini saling tertukar sebenarnya.
2: Gak mau ribet aja sih.
0: Okay.
2: Cewek juga gak mau ngangkat yang berat-berat juga.
0: Benar.
2: Kan.
0: Jadi cewek yang materi-materi aja lah ya. Yang langsung-langsung aja ya, gitu ya.
2: Yang udah pasti aja deh.
0: Kalau cowok laki. Gitu ya. Oke oke oke. Kalau nih dari kan banyak sekali yang kalian udah pengalaman lah kalian ya. Dari banyak-banyak pengalaman. Kira-kira nih cara kalian membagi waktu ya untuk kuliah. Ini kan mungkin ikut-ikut kayak gini kan juga buang, bukan buang waktu ya. Banyak waktu yang terbuang untuk kalian walaupun waktunya itu bermanfaat sekali untuk kalian. Nah, kira-kira cara kalian membagi waktu dengan kuliah, dengan aktivitas kampus, perlombaan itu seperti apa Sultan?
1: Oh, oke okay, kak. Jadi kalau aku pribadi sih kak, aku selalu bikin notes gitu di WhatsApp. Nah untuk pribadi kan, jadi hal-hal apa biasa sih sebelum tidur deh kak. Sebelum tidur tuh aku pasti ngelis dulu hal-hal yang paling urgent dulu nih yang harus disiapkan untuk besok.
0: Okay.
1: Nah seperti kayak masuk kuliah, tugas-tugas. Nah itu pasti bakal ada di urutan pertama tuh kak, to-do list untuk besok. Nah baru selanjutnya tuh bakal diisi sama hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah gitu.
0: Oke, okay, gitu. Sih. Berarti kamu lebih prepare well ya. Kamu satu-satu nih kamu to do list.
1: Iya benar.
0: Yeah, kalau bisa buat a day in my life, to do list hari ini apa nih? Gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Berarti memang harus di prepare secara leluasa gitu ya. Jadi kamu besok nggak kalang kabut gitu ya.
1: Iya benar. Karena pernah kejadian sekali aku nggak ngelis kak. Itu keteteran kak. Antara ngurus lomba kan,
0: lomba.
1: Antara ngurus acara dengan kuliah tuh pernah keteteran kak, gara-gara nggak ngelis gitu. Jadi ya bagusnya ngelis aja deh tiap
0: ngelis
1: malam
0: aja gitu.
1: Gitu
0: ya. Oke, kalau Raisa gimana nih, kamu sebagai ciwi-ciwi nih, apakah ngelis dulu makeupnya dulu atau makeupnya dulu? Ini kan lebih ribet ya, lebih gimana kamu cara membagi waktu kamu kuliah, lomba, makeup dan ngopi cantik itu gimana?
2: Jujur ngopi cantiknya kayaknya udah ada lagi deh.
0: Aduh, gak jadi Gen Z dong ini. Gak jadi anak skena ya.
2: Iya, tapi paling susah emang atur waktu ya. Tapi emang susun dari, sama juga kayak Sultan, susun dari jadwal yang paling urgent dulu. Sama biasanya aku selalu bikin alarm. Biar gak kelupaan gitu.
0: Iya, alarm penting ya. Ya alarm bener. 0,1, 0,2, ya, 0,1
2: per menit tuh ada kan.
0: Kayaknya semua nih kayaknya ini masalah general nasional, ya nasional ya, semuanya kayak gitu ya. Misalnya jam 5 lewat 1, jam 5 lewat 2, jam 5 lewat 3. Oke oke oke. Nah kalau dukungan dari orang tua gimana nih, dari Sultan dulu lah nih, karena Sultan juga sebagai ketua ya. Mungkin orang tua juga pak, udahlah jangan urus-urus itu lagi, yang ada capek, gak bisa tidur, terus kuliahnya dulu yang benar. Gimana dukungan keluarga nih Sultan?
1: Kalau pesan dari orang tua sih kak, satu aja sih kak, bebas ikutin apa aja tapi kuliah jangan terganggu. Gitu ya sih.
0: Okay.
1: Sama satu lagi kak, sholat jangan tinggal.
0: Waduh, green flag deh teman pro 2 ya.
2: Aduh depan ini aja nih kayaknya.
0: Oh ini aja nih ya, kasih lihat aja ya, kasih nampak aja dulu ya di YouTube ya. Nanti jangan lupa ya, ini green flag nih abang nih ya. Oke, okay, berarti sholat jangan lupa, terus apapun yang kamu lakukan yang penting kuliah jangan teteter gitu ya. Oke, okay. Kalau kamu gimana Raisa, dukungan dari keluarga nih?
2: Kebetulan juga yang penting nomor satu kuliah, lulus tepat waktu, okay. Semuanya difasilitasi asalkan nilai di per semester itu tetap bagus, tetap stabil, nggak ada yang turun gitu.
0: Oke, okay. Berarti
2: yang ikutin apa aja terserah, ikut aja terus semuanya, yang penting nilai pertanggungjawabkan.
0: Udah terserah semua kalian lah. Yang penting kuliah selesai gitu ya. Waduh, ini dia teman perdua ya, jadi teman-teman yang mungkin sedang mempersiapkan diri dalam perlombaan yang akan dilakukan di USK ya, di pertambangan, semoga sukses terus.
1: Amin.
0: Dan bahagia terus, bahagia, sukses terus dan enjoy ya, happy gitu. Nah terakhir nih ya, karena juga udah waktu udah mau jalan nih ya, terus berjalan, boleh dong tips nih dari, sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi gak mengenai Mission 13 2026, mungkin yang kurang disampaikan apa nih?
1: Mungkin jangan lupa daftar seminar nasional aja kak.
0: Oh itu belum terlalu ini ya, itu boleh daftarnya nanti di Instagramnya?
2: Bisa di Instagram, bisa diakses, karena seminar nasional juga masih bisa didaftar, karena untuk perlombaan yang lain mungkin udah close, registrationnya.
0: Okay.
2: Tapi kalau untuk seminar nasional masih bisa daftar dan sangat amat banyak yang bisa didapatkan dari mengikuti seminar nasional.
0: Oh, iya. Banyak banget lah, ini kan ilmu
2: daging.
0: Semua.
1: Iya,
0: ilmu semua. Jadi nanti jangan sampai nanti teman-teman yang tinggalnya di dekat pergunungan, melihat teman-teman anak-anak USK sedang bereksperimen itu sudah, wah ini mau hancurin apa nih. Nah jadi kan bisa dilihat ya secara ini, jadi jangan berpikir bahwasanya kita itu disuruh pelajari hal-hal yang mungkin terlihatnya ini kayaknya gak bagus, padahal itu juga banyak ilmu yang bisa kita dapat. Benar, ya. Merusak itu bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita merusak untuk melihat apa yang ada terjadi, apa yang ada di dalam gitu. Benar. Ya seperti itu teman perdua. Aduh, aku udah kayak Syahrini ya, seperti itu. Oke, tips nih untuk teman-teman perdua mungkin kedepannya, terus anak-anak muda juga, terus apa yang harus disiapkan nih mungkin buat teman-teman tahun depan juga udah pada lulus ya, mau masuk teknik pertambangan, dia nih wah kayaknya keren nih, mau ledak-ledak nih gitu ya, mungkin ada yang mau daftar ke situ, mungkin apa nih tips atau persiapan-persiapan dari teman-teman perdua yang bisa Sultan kasih nih, sepengalaman Sultan.
1: Kalau mungkin dari aku kak, yang penting itu jangan sepelekan pendidikan gitu. Mau kita sepintar apapun, mau kita sehebat apapun, pendidikan jangan disepelekan kak. Nah karena dari pendidikan itulah kita bisa belajar banyak hal gitu. Contoh kayak misalnya nih dalam keagamaan kan, kalau kita nggak ada ilmu untuk beribadah kan juga nggak bisa kak. Itu jangan sepelekan pendidikan gitu. Kita boleh jadi apapun, boleh menjadi siapapun, tapi jangan pernah menyepelekan pendidikan.
0: Itu ya tuh teman perdua tipsnya ya, jadi jangan mentang-mentang ah udahlah nggak usah sekolah nanti pinter sendiri. Ala nanti pengalaman juga bisa lebih pintar daripada yang sekolah gitu ya. Itu benar tuh teman perdua. Jadi tips dari Sultan adalah jangan menyepelekan sebuah pendidikan ya.
1: Benar,
0: oke, kalau dari Raisa gimana nih tips dari kamu Raisa untuk teman-teman perdua yang dengerin, mungkin adik-adik yang mau daftar juga nanti di USK pertambangan ini gimana?
2: Mungkin untuk dari aku tetap sopan aja sama semuanya, hargai setiap orang, dan perbanyak relasi juga untuk memudahkan link-link kedepannya gitu.
0: Oke, tuh dia teman perdua ya, perbincangan di sore hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin yang terakhir, mungkin dari teman-teman yang kayak kak jangan lupa ya, teman perdua jangan lupa ya, itu ada nih mungkin apa?
1: Mungkin untuk teman-teman perdua yang masih SMA kelas 3, kalau emang ada minat di pertambangan, bisa gabung aja sama kami gitu.
0: Wih, iya ya, lihat-lihat dulu ya sebelum masuk gitu ya. Oke, ini hari apa tadi? Hari ketiga ya nantinya. Ya ketiga berarti di hari-hari Jumat. Jumat atau hari Kamis ya, ada perlombaan yang
1: Iya, benar.
0: Iya, berarti di daerah situ ya.
1: Daerah kampus ya.
0: Oke, di daerah kampus di teknik pertambangan sendiri
1: ya. Iya, benar.
0: Oke, tuh teman perdua yang mau lihat-lihat dulu, mungkin dari anak-anak SMA yang udah kelas 3 yang mau masuk teknik, udah mulai berpikir wah seru nih, wah keren nih, ini bisa nih. Karena kalau aku lihat dari cara mereka menyampaikan, teman perdua memang luar biasa sekeren itu ya. Aku bahkan juga ngiranya nih pertambangan mau ngapain nih? Ini mau ngapain nih? Ternyata mereka mencari ilmu ya di ibaratnya kita mencari ilmu di alam gitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke. Oke, teman perdua itu dia dari kami bertiga hari

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: FM。
1: لا يدخل الجنة قاطع، tidak akan masuk surga yang memutuskan tali bersama

0: wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jamaah hadirin dan juga pendengar Radio Baitur Rahman dan juga pemirsa YouTube Masjid Raya Baitur Rahman, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersumber dari kitabnya Syekh Sayyid Zainal Abidin bin Ja'far yang bernama Barzanji, Maulidul Barzanji, dan juga bisa kita lihat syarahan panjangnya disyarah oleh Imam An-Nawawi Banten dalam kitabnya Madarijus Su'uj. Kita melanjutkan pada bab yang ketiga. Sebelumnya kita telah membahas tentang nasab Rasulullah, mulai daripada ayah beliau Abdullah sampai kepada Adnan, nasab Rasulullah yang tersebut di dalam riwayat-riwayat, khususnya juga yang tersebut di dalam kitab yang kita kaji ini, yakni kitab Maulidul Barzanji. Kita masuk dalam bab yang ketiga. Musannif, pengarang daripada kitab Maulidul Barzanji, menyebutkan, walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah, dan diketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan hakikat beliau, hakikat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharahu jisman wa ruha bi suratihi wa makna, dan Allah hendak menampakkan Rasulullah dengan sekalian dengan jasad dan ruh yang sebelumnya sudah ada nur, yang nur itu diletakkan daripada mulai penciptaannya sebelum diciptakan makhluk, kemudian turun menurun daripada nasab Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada riwayat sebelumnya, pada kisah sebelumnya, sampai terletak pada dahinya ayah beliau yakni Abdullah. Dan di saat nur itu Allah lahirkan, Allah nampakkan dalam bentuk jisman wa ruha, dalam bentuk jasad dan ruh, bisuratihi wa makna, serta dengan rupa badan anggota tubuh Rasulullah, wa makna, dan juga sifat-sifat Rasulullah, sifat luhur, sifat batinah Rasulullah yang tinggi. Di saat itu naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah, Allah pindahkan nur kenabian Rasulullah itu dari sulbinya Abdullah ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah, Allah pindahkan nur dari dalam sulbi bapaknya Abdullah, Allah pindahkan ke dalam rahim ibunda Rasulullah Aminah, disebut dengan Aminah Zuhriyah, digelar dengan Zuhriyah karena Aminah ini berketurunan daripada Zuhrah bin Kilab, karena Aminah binti Wahab bin Abdil Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab ini sama juga dengan nasab Rasulullah. Aminah binti Wahab bin Abdil Manaf bin Zuhrah bin Kilab, sehingga disebut dengan Aminat az-Zuhriyah. Zuhriyah ini karena Aminah berbangsa kepada Zuhrah bin Kilab. Allah pindahkan nur dari sulbi bapaknya Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, sebagaimana nasab yang kita bahas pekan yang sebelumnya, bahwa ayah daripada Nabi Muhammad yakni Abdullah, Abdullah ini anaknya Abdul Muttalib, sebagaimana riwayat yang sering kita dengar bahwa Abdul Muttalib itu memiliki 15 orang anak. Abdul Muttalib memiliki 15 orang anak, 10 laki-laki, 5 perempuan. Yang termasuk yang masyhur beritanya, yang masyhur dalam riwayat-riwayat, disebutkan saudaranya Abdullah termasuk Abbas, sahabat Nabi sendiri, kemudian juga Abu Lahab, kemudian juga Abu Talib, itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, yang semuanya berjumlah 10 orang. Pada awal mula Abdul Muttalib kerana diamanahkan sebagai penjaga kota Mekah, penjaga Kaabah, diamanahkan menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, sehingga oleh Abdul Muttalib ini bernazar. Bernazar, ya Allah, seandainya aku dilahirkan 10 anak laki-laki. Karena kenapa Abdul Muttalib bernazar? Karena dia menganggap beban dia, tanggungjawab dia menjaga Mekah, menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, ini tidak bisa dilakukan kalau dia tidak memiliki anak lelaki yang banyak. Sehingga bernazar, ya Allah, kalau aku dapat 10 anak yang laki-laki, maka aku sembelih satu orang. Dinazar langsung Abdul Muttalib, menyuna anak 10 buah yang agak untuk menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, maka dia bernazar akan menyembelih satu di antaranya. Akhirnya ternyata nazar Abdul Muttalib ini terrealisasi, memang ada. Dia mendapatkan 10 orang anak putra. Di samping juga dia juga memiliki 5 orang putri. Pada akhirnya dia harus menyelesaikan nazarnya dia. Dan dia panggil semua anak-anak dia yang 10 ruagam, 5 renong, dipanggil semua. Dia menyampaikan kepada anak-anaknya tentang nazar dia, bahwa kalau ada 10 orang anak lelaki, maka dia akan menyembelih satu di antaranya. Sehingga karena Abdullah anak yang paling tulut, anak terakhir, maka sasarannya kepada Abdullah. Tapi dia tidak sanggup, tidak sanggup menyembelih langsung Abdullah. Sehingga dia bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu bagaimana solusinya, dan diarahkan untuk bertanya kepada seorang tokoh perempuan, peramal perempuan, untuk ditanyakan tentang solusi bagaimana nazar ini dilaksanakan. Sehingga si peramal ini menjawab bahwa tukarkan, gantikan nazarmu ini dengan 10 ekor unta. Pasal dalam kertas undian, tulis anak-anakmu yang 10 orang, kemudian juga tulis 10 unta. Kalau tetap anakmu yang undiannya kena, maka tambah lagi 10 unta. Akhirnya Abdul Muttalib melakukan hal ini. Pegarlah undian, dia masukkan 10 nama, 10 nama dan 10 ekor unta. Ternyata tetap nama Abdullah yang muncul. Dia tambahkan lagi 10 ekor unta. Dia buat lagi undian. Terus terjadi seperti itu, yang keluar tetap nama Abdullah. Hingga sampai pada batas dia masukkan 100 ekor unta dalam undian. Ternyata di saat dia masukkan 100 ekor unta, di saat itulah yang muncul dalam undian unta. Tidak lagi muncul nama ayahanda Rasulullah Abdullah. Disitulah hikmah pergantian satu nyawa di kalangan Arab,
1: dengan ganti 100 unta. Dan itu berlaku dalam diat. Diat dalam syariat kita, syariat Islam, diat membunuh membunuh nyawa satu nyawa, maka diganti dengan 100 ekor unta. Itu asal muasalnya. Dan Rasulullah pernah menyebut sendiri bahwa dia sendiri adalah anak dari orang dari dua yang disembelih. Rasulullah mengatakan dirinya, saya ini adalah anak dari dua yang disembelih. Maknanya dua mantan calon disembelih. Karena dia keturunan daripada Ismail dan juga Abdullah. Ismail ini pernah dijadikan calon untuk disembelih, dan juga Abdullah juga calon disembelih. Maka dia disebut, saya ini adalah anak dari dua yang disembelih. Rasulullah berketurunan langsung kepada Nabi Ismail. Dari dua Nabi, anak Nabi Ibrahim, satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak ini lahir keturunan-keturunan para Nabi. Sedangkan dari Ismail tidak ada keturunan yang Nabi kecuali Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Ibrahim, beliau memiliki dua anak, satu Ismail, satunya Ishak. Dari Ishak ini lahirnya Yakub dan keturunan-keturunan Yakub, dan juga lahirnya bangsa Bani Israel dari keturunan Ishak. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad. Makanya nur Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail dan tidak diwarisi oleh Nabi-Nabi yang lain kecuali langsung kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu keistimewaan nasab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail itu juga pernah dijadikan calon untuk disembeli oleh bapaknya, dan begitu juga dengan Abdullah, ayah langsung daripada Nabi Muhammad, juga pernah dijadikan calon untuk disembeli karena nazar daripada Abdul Muttalib, ayah daripada Abdullah. Abdullah ini nur Nabi Muhammad yang diletakkan di dalam sulbinya, di dalam sulbi daripada Abdullah. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah. Allah pindahkan nur kenabian daripada sulbi Abdullah kepada tempat yang semestinya, yakni min sadafati Aminat az-Zuhriyah, yakni ke dalam rahim Bunda Aminah az-Zuhriyah. Wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa. Kemudian Allah yang maha qarib, Allah yang maha mujib, khassaha, mengistimewakan Aminah, mengkhususkan Aminah, bi an takuna umman lil Mustafa, dengan menjadikan dia sebagai ibu bagi Rasulullah al-Mustafa, Rasulullah yang terpilih. Allah maha qarib, di sini disebutkan dengan al-qaribul mujib, Allah yang maha dekat, dekat dengan para hambanya, dengan hambanya apakah dalam berdoa, Allah dekat untuk mendengarkan doa para hamba, Allah dekat dengan para hamba yang meminta kepadanya. Al-Mujib, dan Allah maha menerima segala doa. Allah Ta'ala, Allah yang maha qarib, Allah yang maha mujib, mengistimewakan Bunda Rasulullah Aminah dengan menjadikan dia sebagai ibu bagi Rasulullah Mustafa. Kenapa Aminah dijadikan ibu? Li'annaha afdalu qawmiha hasaban wa anjabu wazkahum aslaw wa far'a wa atyabu. Imam Nawawi menyebutkan kenapa ibu Siti Aminah dijadikan sebagai ibunya Rasulullah, karena Siti Aminah adalah orang yang paling utama, paling baik nasabnya. Di kalangan Arab, nasab yang paling mulia adalah nasabnya Aminah, apalagi dia berujung kepada Kilab, Kilab bin Murrah, yang juga nasab Rasulullah. Maka dia menjadi orang yang memiliki nasab yang paling mulia. Wa azkahum aslaw wa far'an, asal usulnya pun sangat suci, asal usulnya sangat suci, sangat murni, sehingga falam yusyarikhu fi wiladatihi, sehingga yang lahir dari Aminah itu pun hanya Rasulullah seorang. Dia tidak memiliki anak yang lain sebagaimana Abdullah, sehingga nur, nur kenabian yang ada di dalam sulbi Abdullah dan kesucian Aminah hanya berkumpul pada satu orang, yakni Nabi Muhammad. Tidak musyarikat, tidak ada anak yang lain yang bersama Nabi Muhammad menjadi anak daripada Aminah dengan Abdullah. Disebut dengan Aminah. Biasanya kalau kita di sini disebut dengan Siti Aminah. Padahal Siti itu tambahan yang kita sebut, tidak ada dalam namanya Aminah. Karena namanya ya Aminah. Tapi kalau sampai di tempat kita jadi Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Asiyah. Ini Siti ini kalau dilihat di dalam kitab-kitab Jawi, ini disebut dengan, ada disebut dengan Siti, ada disebut dengan Sitina, Sitina. Karena asal kata-kata Siti, dia berawal dari Sayyidatina. Kalau yang lelaki, Sayyidina, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Kalau yang perempuan, Sayyidatina, Sayyidah kami. Dari Sayyidatina, dalam kitab Jawi pernah kita jumpai Sitina. Sitina berawal dari Sayyidatina. Pada akhirnya menjadi Siti, Siti saja. Kasiti itu. Pada awal-awal Sayyidatina, kemudian menjadi Sitina, kemudian jadi Siti. Maka Siti itu kenapa pada Aminah ada Siti Aminah, Fatimah ada Siti Fatimah, Asiyah Siti Asiyah, Aisyah Siti Aisyah. Itu Siti itu berawal daripada Sayyidatina. Kemudian ada di dalam kita-kita disebut Sitina, dan juga ada yang disebut dengan Siti. Siti itu berawal daripada Sayyidatina. Sayyidatina Aminah menjadi ibu bundanya Rasulullah yang terpilih daripada orang-orang yang lain karena dia memiliki nasab yang paling mulia, asal usul yang sangat suci, nasabnya yang paling utama. Wanudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwarihi dzatiyah, dan diserukan di langit dan di bumi bihamliha li anwarihi, bahwa Aminah telah mengandung cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurnya Rasulullah yang zatiyah. Di saat Siti Aminah mengandung Rasulullah, di langit dan bumi ada seruan, ada panggilan, ada suara yang menggelegar bahwa Aminah telah mengandung nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sahal bin Abdullah At-Tustari menyebut, Lamma aradallahu ta'ala khalqa Muhammad, di saat Allah hendak menciptakan Nabi Muhammad di dalam rahimnya Aminah pada bulan Rajab, yakni pada malam Jumat. Berarti awal pertama kali masuknya nur Nabi Muhammad ke rahim Aminah terjadi pada bulan Rajab di malam Jumat. Maka lahirnya 9 bulan kemudian di Rabiul Awal. Karena pertamanya masuk di malam Jumat di bulan Rajab. Di saat itu, pada saat Allah menciptakan Muhammad di dalam rahim Aminah di malam Jumat bulan Rajab, Allah memerintahkan pada malam itu malaikat Ridwan, penjaga syurga, untuk membuka pintu syurga Firdaus. Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan, pada malam itu pintu syurga Firdaus dibuka. Kemudian setelah dibuka, wayunadi munadim fis samawati wal ard, dan ada panggilan di langit dan di bumi. Apa katanya? Ala inna nural makhzunal maknun. Ketahuilah, sesungguhnya nur yang sebelumnya tersimpan, nur yang tersembunyi, alladhi yakunu minhun nabiyul hadi, di mana lahir daripadanya seorang nabi, fi hadhihi lailati yastaqiru fi batni ummihi alladhi fihi, pada malam ini telah menetap di dalam rahim ibunya, fihi yatimmu khalqahu, fihi yatimmu khalquhu, pada di dalam rahim itu disempurnakan penciptaannya, dan dia akan keluar kepada manusia basyiran wa nadhira, dia nanti akan keluar, akan muncul di kalangan manusia. Nur itu, yakni nabi itu, akan muncul di kalangan manusia basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan sebagai pembawa berita peringatan. Itu yang tersebut pada malam pertama kali masuknya nur Nabi Muhammad dari sulbinya Abdullah kepada rahim ibunda Aminah. Wasaba kullu sabbin li hububin nasimi sabah, dan merindulah setiap orang-orang yang merindu karena hembusan angin sabak. Kemudian musannif menyebut bahwa di saat nur Rasulullah sudah duduk, sudah masuk ke dalam rahim Aminah, di saat itu semua berita, berita tentang nabi, berita tentang mengandungnya nabi, muncul di semua makhluk, di seluruh makhluk, di segenap dunia, semuanya sampai berita. Bukan hanya pada manusia, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain, juga kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya sampai berita itu. Sangat cepat berhembusnya berita angin sabak. Wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah, dan dihiasi bumi setelah lama keringnya bumi, minan nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya, sebelum kelahiran nabi, negeri Mekah, negeri Arab kering, sudah lama tidak turun hujan, kemarau panjang. Pada saat ibunda Rasulullah mengandung, di saat itulah bumi kembali dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan, udip kembali, bakai yang berokan kamati, bakai berokan yang katu hana ujian, kemarau panjang. Pada malam itu salah satu irhas namanya, salah satu kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah dengan munculnya dia, belum muncul ke bumi, muncul di dalam rahim ibunya saja sudah nampak kelebihan-kelebihan, termasuk di antaranya menjadi subur kembali tanah Arab, tumbuh-tumbuhan yang dulunya kering, tanaman-tanaman yang dulunya sudah kering kerontang, akhirnya tumbuh kembali, subur kembali, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aina'atis simaru wa adnasyajaru lil jani janah, buah-buahan menjadi matang. Wa aina'atis samar, simar, buah-buahan yang dulunya tidak berbuah karena memang kemarau, mulai pada saat itu wa aina'at, kembali menjadi matang. Kama sa'lum menyeburkan watai dibit, langsung roh, langsung mati. Lehnya malam nyanput, kamulai wa aina'atis simar, buah-buahan menjadi matang. Wa adna syajaru lil jani janah, dan buah-buahan itu mendekat kepada orang yang memetiknya, orang yang pemilik yang ingin memetik sudah dekat masa untuk bisa memetik kembali. Yang berokan kau pre-prehan alik, yang berokan bagah mati, yang berokan gohlam masak karut. Pada akhirnya dengan kelebihan itu, kelebihan Nabi Muhammad, semua pepohonan sudah kembali berbuah dan pemiliknya pun dapat memetiknya kembali.
2: Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahi al-sunil arabiyyah.
1: Pada malam itu setiap binatang-binatang milik bangsa Quraisy nataqat bihamliha bi fisahi al-sunil arabiyyah. Mereka dapat berbicara, bahkan berbicara dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang fasih, bihamlihi, tentang kehamilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang mengandungnya Rasulullah. Tersebar berita, ramai membicarakan. Kan cuma manusia yang membicarakan. Setiap binatang-binatang dari bangsa Quraisy, unta-unta, kambing, domba-domba, semuanya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, berbicara tentang kehamilan Rasulullah, kehamilan Siti Aminah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa kharratil asirratu wal asnamu ala wujuhil wal afwah.
1: Dan juga singgasana, singgasana raja-raja dunia, singgasana raja-raja musyrik pada saat itu.
2: Wa kharratil asirah, berjatuhan,
1: hancur. Bahkan dalam riwayat itu kena belah bo. Ada 14 bangunan daripada Raja Kisra itu hancur, jatuh pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal asnamu ala wujuhi wal afwah.
1: Dan juga berhala-berhala, patung yang dijadikan sembahan para musyrik, berjatuhan.
2: Ruh mandu ala wujuhi wal afwah, melungkup mandu.
1: Karena memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa tabasharat wuhushul masyariq wal magharib wa dawabbuhal bahriyah.
1: Dan juga binatang-binatang liar baik di timur maupun di barat juga saling menyampaikan berita gembira.
2: Wa tabasharat, saling menyampaikan berita gembira antar binatang.
1: Binatang yang di timur pergi ke binatang yang di barat bil basyarat, dengan menyampaikan berita-berita gembira.
2: Juga wadawab buhal bahriyah,
1: juga binatang-binatang penghuni-penghuni laut juga sama menyampaikan berita-berita gembira.
2: Karena mereka juga merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah.
1: Karena Rasulullah,
2: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
1: tidak kami utuskan engkau kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam.
2: Berarti Rasulullah ini, kemunculan Rasulullah bukan menjadi rahmat kita manusia saja.
1: Di samping kita menerima rahmat kelahiran Rasulullah, juga makhluk-makhluk yang lain, seluruh alam, sekalian alam mendapat rahmat dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawanya, kemudian hukum hakam yang didirikan olehnya, ketentuan-ketentuan syariat yang ada dengan berkatnya, itu semua menjadi rahmat, menjadi keberkahan kepada seluruh alam.
2: Maka syariat-syariat yang kita lihat, syariat-syariat yang kita persaksikan dalam syariat kita, syariat Islam ini, hana yang memberatkan makhluk, hana yang menjadi pengganggu, hana yang menjadi menyusahkan, semuanya menjadi rahmat.
1: Kalau dicontohkan, lagi contoh, dilarang kencing di dalam lubang. Padahal kita memang kencing itu mencari lubang agar kencing kita tidak kemana-mana. Kita tetap cari lubang. Tapi dalam syariat kita, kencing di dalam lubang itu dilarang. Ini salah satu syariat kita.
2: adalah menjaga makhluk yang lain. Hana kalon ku tanya manusia mentau, tapi juga melihat makhluk yang lain, apakah akan mengganggu? Karena ditakutkan di dalam lubang itu ada binatang yang kita tidak tahu keberadaannya. Kadang nasi dominan, kadang binatang-binatang kecil di dalam, ataupun binatang-binatang, bahkan kadang-kadang binatang itu bisa membahayakan diri kita lagi. Satu kadang nauli dalam. Akhirnya kon cuma ulunya yang merasa panas dengan kencing katanya, bahkan dengan katanya ilawan dalam diri itu sama-sama membahayakan. Maka syariat kita, hukum hakam yang dalam syariat Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan cuma kita sebagai manusia. Kemudian wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa Humayyah, dan seluruh alam, seluruh makhluk-makhluk meneguk kegembiraan. Wahtasatil awalimu minas surur, seluruh makhluk Allah meneguk kegembiraan, mengambil kegembiraan, menerima kegembiraan. Ka'sa Humayyah, seperti orang meneguk air yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Lagi tajib, lagi urung jib minuman yang memabukkan. Waktu gejib merasa ringan tubuh, merasa tenang tubuh agaknya. Menankah gepegat perumpamaan di saat kedatangan berita munculnya Nabi Muhammad, orang-orang bahkan seluruh alam menerima berita itu dengan berita yang sangat senang, dengan sangat gembira, dengan hati yang sangat senang. Wabushirat, wabushiratil jinnu biidlali zamanihi wantahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Bukan cuma golongan manusia. Wabushiratil jinnu, bangsa jin juga mendapatkan berita gembira itu, menyampaikan berita gembira itu. Biidlali zamanihi, dengan hampir dekatnya kemunculan Nabi. Jin sendiri senang juga dengan kedatangan Rasulullah, karena jin juga sama seperti kedatangan manusia. Ada juga perintah-perintah yang dibebankan hukum kepada jin, karena tidak diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya manusia sederajat dengan jin dalam hal diperintahkan untuk beribadah. Makanya jin juga ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir, ada sama seperti manusia, ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir. Sehingga jin juga menerima berita gembira dengan kedatangan Rasulullah, dengan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah, dan juga dengan pada saat kelahiran Rasulullah, dukun perdukunan, karena pada saat itu dukun-dukun pada masa jahiliyah bukan cuma lagi dukun jino, lebih parah lo. Tapi dukun pada saat itu hancur, rusak, bertuh mandu, tinggai mandu, hanasto peduli le, karena ureung mandu-mandu telah dimuliakan pada saat itu dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada mungkin sampai di sini, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan menyambung kembali sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui kitab Maulidul Barzanji dan juga syarahannya oleh Imam An-Nawawi Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud. Insyaallah dengan penjelasan yang kita sampaikan menjadi ilmu baru ataupun sebagai kembali menemukan kembali apa yang telah kita pahami sebelum-sebelumnya. Kadang-kadang tanya katua, kata perbaru kembali tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: agar hati kita tetap bersama Rasulullah di dunia maupun di akhirat kelak, dan kita dibersamakan dengan dia di dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM。
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraannya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, gak kerasa udah jam 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2,
2: gratis juga diperluas dari 15 menjadi 21 golongan.
3: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
3: Info Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini, seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? Kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow. Ya.
1: Habis gitu body pump sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin?
1: Belum ya? Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Ini coba juga padel
1: sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh.
1: Ya, main iya, padel sih. Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga, gak karena juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke, itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya yes. Udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan diantara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: or, sometimes pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: yeah. Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan? Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya? Nggak ada bedanya sama yang muda ya?
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan?
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yes.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan
1: cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga.
0: Oh, ya. selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young, forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya, why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Iya, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah,
1: you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat, oke.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini
0: buat dance
1: juga enak.
0: Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh ya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya,
1: we have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul
1: yang, ya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom
0: satu. Wah. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar-benar, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Mari jualan
1: jadi
0: dari
1: bunda
0: Indonesia.
1: Dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato' Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada gak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa direkord. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah. Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang
0: kalau udahlah yang
1: kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat Teman Produ dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke Teman Produ seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin Teman Produ. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia, Teman Produ. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, iya. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, yes. Oke, okay. Okay, kalau gitu Teman Produ, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu Teman Produ dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsendaru pamit. And please welcome Satrina.

Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali untuk malam ini balik lagi bareng aku Ika teman perdua. Tadi udah kita ikutin MLC ya, Music Live Chat langsung dari Perdua Jakarta. Dan balik lagi di Perdua RRI Banda Aceh untuk malam ini di penghujung bulan September. Di 30 September 2026 besok udah masuk di Oktober teman perdua ya. Kira-kira di akhir bulan ini kamu seneng atau gimana teman perdua? Pastinya seneng dong karena besok udah tanggal 1. Tapi ada juga nih yang tim tanggal akhir bulan gajiannya gitu kan. Oke, selamat malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tunggu lama-lama teman berdua, nanti diambil lama orang gimana dong? Ini masuk ke galau nggak sih teman berdua? Ya, karena kadang-kadang mungkin kamu ngerasa gimana ya cara deketin dia. Kayaknya bukan satu hubungan aja teman berdua yang takut diambil orang. Bisa jadi makanan, atau baju, atau sepatu, atau apa nih teman berdua yang udah diambil sama orang. Selamat malam ya untuk kamu yang lagi ada di seputaran kota Banda Aceh. Aku duduk di studio penuh dengan lampu. Terus aku lihat ke depan juga banyak lampu. Sebelah kiri lampu, sebelah kanan lampu. Tapi lebih ramai itu sebelah kanannya aku teman berdua. Ada apa di sana? Iya dong, masih ada Indonesia Face 2026 dan malam ini penutupan ya. Aku kedengeran gedebuk-gedebuk di sini teman berdua. Ada enggak kamu di sana yang lagi di TKP? Lagi di Belang Padang terus sambil dengerin berdua? Enggak ada kayaknya ya. Kalau ada kabar-kabar dong, betapa serunya di sana tuh kayak gimana teman berdua. Aku juga pengen tahu nih. Kamu bisa langsung ya, daripada kamu galau, mending WA aku malam ini teman berdua di 0811-6713-926. Kamu boleh kabar-kabarin gimana asiknya serunya di sana, atau kamu yang lagi melihat dari kejauhan, atau kamu yang lagi menyantap makanan-makanan di situ, nggak ada salahnya diantarin ke sini. Oke, aku tunggu ya. Yang pengen request juga boleh, yang pengen cerita juga boleh untuk malam ini. Aku tunggu di 0811-6713-926.
1: Malam, jangan galau, malam-malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: malam teman Prodo semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Prodo RR Banda Aceh, teman terbaik kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Prodo. Teman Prodo, informasi terkait peredaran narkotika cair United di vape, BNN siap bentuk regulasinya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair yang saat ini marak disalahgunakan di Indonesia. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkapkan perhatian pemerintah terhadap peredaran etomide dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Peredaran ini dianggap pemerintah dapat mengancam masa depan generasi muda dan penerus bangsa Indonesia. Oke, teman Prodo, diketahui narkotika cair ini merupakan obat bius atau anestesi yang digunakan melalui suntikan intravena. Namun dalam perkembangannya, penggunaan ini marak dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik berjenis vape.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Selamat malam teman berdua semuanya, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Hari ini tanggal 30 September, kemarin tanggal 29 September. Nah, ternyata di tanggal 20 September itu adalah hari jantung sedunia. Nah, ternyata ini juga untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan jantung ya. Nah, momentum ini mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan jantung setiap hari.
1: Dari kejauhan, ternyata kau tak begitu.
0: Taman Perdua dilansir dari laman WHO, penyakit kardiovaskuler itu merupakan penyebab utama kematian di dunia. Sebagian besar penyakit tersebut dapat dicegah melalui perubahan perilaku dan juga pengendalian faktor resiko sejak dini.
1: Ku tak menyangka, tertawa kagum.
0: Nah, teman berdua, ada kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang bisa kita lakukan, teman berdua, yaitu melakukan aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik secara rutin, gitu, teman berdua. Jadi, ternyata kalau kita itu kebiasaannya punya aktivitas fisik, ya, itu bisa membantu mencegah dan mengelola penyakit kardiovaskular pada orang dewasa, teman berdua. Mungkin kayak olahraga gitu, atau pekerjaan rumah tangga juga bisa, teman berdua ya. Terus juga perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Jadi memperbanyak konsumsi buah, teman berdua, terus juga sayur dan biji-bijian. WHO juga merekom pola makan beragam dengan membatasi garam, gula, terus juga bebas lemak jenuh dan lemak trans. Selain aktivitas fisik tadi, terus kurangi konsumsi garam. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngurangin garam, nah ternyata bisa membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah. Jadi WHO juga ngerekom orang dewasa itu membatasi asupan natrium kurang dari 2 gram setiap harinya. Nah, aktivitas yang keempat ini, aduh, adalah hindari rokok dan paparan asapnya. Nah, ternyata menghindari rokok dan paparan asapnya itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi, WHF ini mencatat tembakau itu berkontribusi terhadap sekitar 17% kematian

0: akibat penyakit kardiovaskular. Risiko penyakit jantung menurun setelah seorang berhasil menggunakan tembakau, berhenti merokok, juga memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, kamu harus meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, teman berdua. Ya mungkin punya aktivitas yang sederhana aja, kayak jalan kaki, sepedaan, atau nari, zumba. Ya pokoknya kalau udah nari pasti bisa aerobik atau apa gitu kan. Atau olahraga yang kamu suka, yang kamu favoritkan, kenapa enggak. Terus yang paling penting, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke, begitulah teman pro 2. Jadi banyak langkah-langkah yang bisa membuat kita sehat. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita masih melakukannya. Itu seperti apa teman pro 2? Aku juga gak tahu.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Ya, selamat malam teman berdua. Udah 21 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gak berasa udah mau hampir tengah malam aja. Tapi masih rame aja di jalan teman berdua, apalagi di Belang Padang. Secara malam ini penutupan ya. Nah, teman berdua, untuk kamu yang udah lapar lagi padahal tadi udah makan, mungkin kamu bisa milih makanan-makanan yang sehat aja deh kalau jam segini, teman berdua. Karena tadi kita ngebahas masalah jantung, mungkin kamu bisa memilih apel untuk dimakan malam ini, atau buah alpukat. Nah, kalau alpukat kan kenyang gitu, teman berdua. Ternyata alpukat itu membantu menurunkan kolesterol jahat. Udah pada tahu pasti ya kan? Jadi kolesterol yang numpuk bisa nyumbat pembuluh darah jantung. Nah, buah ini juga mendukung bakteri baik di saluran cerna hingga mengurangi peradangan. Terus juga kacang almond. Jadi lemak sehat dari kacang almond itu membantu mencegah tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol jahat. Jadi khasiat kacang ini bisa membantu netralin asam lambung. Wah, kayaknya aku harus beli ini. Sehingga resiko penyakit asam lambung juga berkurang. Kayaknya lagi siaran gini terus lapar, ngunyah-ngunyah kacang almond enak ya. Terus ikan salmon. Aduh, malam-malam gak usah deh makan ikan. Amin. Aku apa ya, walaupun dibilang ikan salmon itu enak teman berdua atau bagus, banyak nutrisinya, banyak proteinnya, banyak omega 3-nya, tapi aku emang gak suka sama sekali dengan yang namanya salmon. Entah aku kampungan atau gimana, gak tahu ya. Gimana dengan kamu teman berdua, suka gak dengan ikan salmon? Atau coba aja ya, kita belikan salmon terus kita masak kayak tumis Aceh, enak gak ya? Jadi kan ada asam-asam sunti. Aduh, lidah Aceh emang gak bisa bohong. Ya udah, teman berdua yang lapar terus gak mempan juga buah-buahan tadi, ya udahlah. Sesekali is okay, gak apa-apa ya. Selamat malam. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Iya, selamat malam teman Pro 2 semuanya. Apa kabar kamu di malam ini teman Pro 2? Sudah 54 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Malam ini teman Pro 2 sangat apa ya? Sangat meriah di seputaran Belang Padang teman Pro 2. Atau jangan-jangan kamu masih galau nih teman Pro 2. Galau kenapa ya? Aku juga enggak tahu teman Pro 2. Pokoknya jangan galau-galau.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, teman produser semuanya, galaunya kenapa? Sambung deh ceritanya malam-malam gini. Gimana ya, teman produser? Kamu pernah nggak ngerasain ada seseorang yang nggak suka dengan kamu, teman produser? Terus, padahal kamu nggak tahu atau apa-apa gitu, kenapa dia nggak senang sama kamu? Tapi emang sih zaman sekarang banyak yang kayak gitu, teman produser. Nggak ngerti kenapa nggak sukanya, ya udah nggak apa-apa, semoga dia dapat hidayah gitu ya. Nah, teman berdua, mungkin cara terbaik untuk ngatasin orang yang nggak seneng dengan kita itu ternyata gampang aja, walaupun kadang-kadang kita merasa pengen ngebales gitu ya kan. Ternyata kita tetap harus tenang, teman berdua. Nggak ngebales keburukan mereka dan ngalihin fokus penuhnya pada pengembangan diri sendiri aja gitu. Jadi jangan pernah membalas. Karena kalau kita membalas kebencian, dengan kebencian hanya akan nurunin kualitas diri kita dan membuat kita sama seperti mereka. Ya, diabaikan dan jaga jarak aja. Jadi mengabaikan itu adalah senjata paling ampuh, karena pembenci akan lebih sendiri, lebih lelah maksudnya ya, lelah sendiri jika mendapat reaksi atau perlawanan. Ya, yang paling penting ya tetap baik-baik aja, harus berinteraksi, kita harus ngebales dengan sikap yang senyum, sapa, atau kebaikan yang tulus tanpa harus menjadi fake. Tapi teman berdua, kita juga harus introspeksi diri. Kita coba renungin sejenak, apakah ada perkataan atau perbuatan kita yang secara nggak sengaja bisa nyinggung mereka. Kalau nggak ada, ya udah, nggak usah jadi beban pikiran. Yang paling penting fokus aja pada kualitas diri kita. Bukti ini kalau energi negatif mereka tidak mempengaruhi prestasi, kebahagiaan atau tujuan hidup. Oke? Okay? So, teman berdua, gampang aja, abain dan senyumin aja. Semoga

0: Selamat malam teman Produ semuanya. Aduh, kalau dengar lagu ini teman Produ berasa masih pagi aja.
1: Kita berdua.
0: Oh, sementara udah di jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Hai, selamat malam buatnya Echa. Kamu pasti lagi joget-joget ya dengar lagu ini ya. Seru kan? Oke, selamat malam juga buatnya Debian. Selamat malam juga untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 di 92,6 MHz, atau kamu yang lagi dengerin kita di audio streaming dan aplikasi RRI Play, RRI Digital teman Pro 2 ya. Di seberang mata memandang aku teman Pro 2, di sebelah kanan aku masih banyak lampu-lampu, itu pertanda di Belang Padang masih rame aja teman berdua. Ceritain dong kalau mau ceritain, tapi udah jam segini pada masih di situ atau di mana ya teman berdua, atau kamu sudah ngambil waktu istirahat malam ya. Semoga kamu bisa tidur nyenyak untuk yang sudah ngambil waktu istirahat sambil dengerin aku sayup-sayup gitu ya kan. Biasanya kalau jam segini udah padamin lampu terus mau tidur gitu teman berdua. Tapi kalau untuk kita yang lagi dinas malam kayak aku, atau kamu dimanapun yang lagi dinas malam, pokoknya semangat ya, ditahan-tahan matanya dikit ya. Oke, aku temenin kamu masih dengan lagu-lagu pilihan teman berdua. Selamat malam dan masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Pro 2 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari selamat pagi teman Purwa, dimanapun kamu berada, berjumpa kembali bersama Purwa RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini di hari Kamis, tentunya tanggal 1 Oktober 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga mamanti sekali ini udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna khatarul lisani azimun wala najata min khatrihi illa bisamti. Falidhalika maddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu wa hassa alaihi faqala man samata naja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang bahwa bahaya lisan azimun sangat besar dan tidak terlepas daripada bahaya lisan kita hamba illa bisamti, kecuali dengan diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan as-sumtu, akan diam. Wa hassa alaih, dan mengajak ianya Rasul alaihi diatinya diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, man samata naja, siapa yang diam, naja nisya terlepas ia. Kadang-kadang bahasa yang hana mesti tepatubit katanya, ya hana mesti tak keluarkan oleh lidah katanya. Maka semestinya diam itu lebih baik. Kadang-kadang dengan bahasa tersebut dapat membahayakan orang lain, bahkan kadang-kadang dapat menimbulkan fitnah yang luar biasa. Maka jalannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man samata naja, maka diam itu adalah jalan kelepasan. Itu adalah jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilih. Diam itu adalah hikmah. Dalam diam terkandung hikmah. Akan tetapi wa qalilu fa'ilih, sedikit yang mengerjakannya, sedikit yang memperbuatnya diam. Le urang galak pegah haba, lebih-lebih lem ata-ata yang hana manfaat, ata yang hana keberuntungan dunia bahkan akhirat. Maka wa qalilu fa'ilih, dit yang pubut im. Padahal dalam diam itu terkandung hikmah yang luar biasa. Kadang-kadang hana perlu terpegah tak im manteng. Dan pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, may yatakaffala li bihafdi ma baina lahyaihi war rijlihi atakaffalu lahu bil jannah.
Rasulullah SAW menanggung syurga kepada orang yang sanggup memeliharakan dua perkara. Yang pertama, ma baina lahyaihi, antara dua dagu, maknanya adalah lidah. Yang kedua, warrijlaihi, ma baina warrijlaihi, antara dua kaki, yaitu farad. Dua perkara tersebut yang mestinya dijaga, lidah dan farad, zakar. Atakaffalu lahu bil jannah. Rasul mengatakan, aku tanggung baginya man tersebut dengan syurga. Waruya anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dirawikan daripada Mu'ad, yang bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, ausini. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku. Rasulullah berkata, u'budillah ka'annaka tarah, wa'id nafsaka fil mauta. Wahai Mu'ad, dikala Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini, wasiat olehmu akan daku, khairan, akan kebaikan. Sehingga Rasulullah berkata tiga perkara, wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal tiga perkara. Yang pertama, u'budillaha ka'annaka tarah, ibadah olehmu akan Allah seakan-akan engkau lihat akannya Allah. Maknanya khusyuk dalam ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam salat maupun dalam ibadah-ibadah yang lain, di dalam khusyuk. Bu khusyuk tak ibadah lam semayang baik tingat holain, fokus kepada apa yang terpubut. Maka salah satu kepegah jalan untuk khusyuk dalam salat adalah mengingat apa yang terbaca, zikir yang terbaca, teringat makna zikir. Ayat yang terbaca, teringat makna ayat. Fatihah yang terbaca, teringat maknanya Fatihah. Supaya menimbulkan khusyuk di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad, wa'id nafsaka fil mauta, kamu ingat tentang kematian, yang bahwa dirimu akan mendapat kematian. Pada suatu saat kamu akan dijumpai oleh kematian. Ingat olehmu wahai Mu'ad, kemana kamu pergi yang kematianmu tetap menjumpai akanmu. Ainama yudrikumul mautu walau kuntum fi murjim musyayyadah. Ho mantang taluk, ho tajak, yang kematian yang tetap akan dijumpai, kata. Hanjit tak peselamat dro daripada yang namanya kematian. Hanjit tak peluang daripada kematian. Ho tak nak peluang. Ho tak nak jak, yang kematian yang tetap ada. Tuman hana tatujan, pajan truh yang namanya kematian. Wa in syi'ta amba'taka mimma huwa amlaku laka min hadha kullih, wa asyara biyadih ila lisani. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, jika aku kehendaki, jika engkau kehendaki, aku datangkan kepadamu wasiat yang terlebih baik bagimu min hadza kullih, daripada wasiat-wasiat yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi ila lisanih, mengisyarah ianya Rasul
dengan tangannya Rasul kepada lisannya Mu'ad. Maknanya, lisan ini wahai Mu'ad sangat membahayakan. Kadang-kadang dengan lisan ini kentira urang yang dapat membahayakan, bahkan urang yang ramai. Dengan lisannya kadang-kadang dapat mewakili kepada fitnah.

0: lisan, lidah. Karena dengan lidah itu dapat menimbulkan bahaya. Tak banding anggota-anggota yang lain. Tak butuh untuk dapetin anggota yang lain. Tapi anggota lisannya lebih sangat butuh, lebih ahwat, lebih sangat berhajat untuk tak tahankan. Bek dapet duit. Kadang-kadang atanya hana butuh dapet duit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Maroon 5 featuring Lisa ya, Priceless, dan tentunya masih di Spada kita, masih sama aku Michael untuk hari Kamis ini di tanggal 1 Oktober 2026. Udah bulan Oktober aja nih ya teman perduan, dan semakin dekat dengan akhir tahun juga di 2026 ini, mungkin ada beberapa rencana planning kamu yang masih terpending di tahun ini, mungkin harus diundur ke tahun depan. Ya mudah-mudahan gak terlalu lama juga diundur, tapi kalau mungkin masih ada kesempatan untuk mengejar semua hal tersebut bisa dilaksanakan di 2026 ini, mungkin lebih bagus lagi ya. Makanya coba dilihat dulu, mungkin kamu punya kesempatan untuk itu, karena setiap detail kecil itu sangat memungkinkan.